0: kikimamenyero awa adamenyewa ulero umu apangiza kutawena samenya mwalidi bola entao angatambira tesiripungu kweko kuidata tesiripungu anasia pontu kweko awene tambe aruza ana tres ponto pungu anasesi awene na izati mala kampionato tale ine kampionato ingamala inaoneka mbani anapuna kwenda ne tesiripungu mbaleki kulonga kuti ipu zati tinapasara zikimamenyero awa kweko podi zanyiswa ambu tesiripungu tinaona simafu nakuza inakuna chidika tesiripungu anaenda kamenya nani na Ferrovial di Grimani
1: tesiripungu yangu ina mali izi utambo zinaoneka nwe yangu ina yakalemba mashi ate yaita vergonya shingale diteti ya pasiari ya jizisa pungo kuti bola rinotambwa kudali mashi pronchi anoganyari ndiyeno wakolesa ndakazara ngazulu kuti so anoganyari wakolesa aserasi tesipungwe vaitamba yachiteremerera bola vangwina vakalemba mashi ikipa ya wene ni gap vaikiwa nenga maboneka tambe vaiwana nepi vaitamba tikwalikere manera shingala izikusikiri kolesa kunda wakotareti uwenga tena tesipungwe nishitamba pamuzi tekugala no attitude nopoti kudefendere kuviya no golo mangwala magolo eyo mangwala kwalikere tiye aoneka tamona kuti tesipungwe yawina ngo ndava yagolesa mashi kutamba konveseri publiko aizi kuita izvo ndo zvenyamasa tambe taona kuti vachitamba kudeya pamuzi vakaenda kunja vanowana maningi ndako porque sekunda mao inotambira tete etao tete vakaenda kudeya avatobudi si vanoda kuenda musambora tekuita treni tamona kuti tambe muhushu vatesiripungu avalipi kubata basi noepo sivr 90 minutu ikipa kugala kalemba utma ora wangwina pombo pombo tora padoko kipa yakwira padoko rendimentu atesi fosi wangwina maisedu potiokolesa kudali kudali tinovetera prosima jornada chii chinoda kuita pungwe
2: akhale mbuya Domingo mbuya Seran pabodzi na mbuya Khauyo awa ndiye adenda kuona nanthu masenzekedwe pa ntsiku ya asabudu tesitipungwe na Associação Desportiva wa Shingale na kwina kudachita pungwe pa masenzekero anewo a ntsiku ya sabudu nsokono wafungisa mapfundu akukwana matanthatu uku akudikira masenzekero amanja achitatu kumbukani kuti manja achitatu nsoko tachitipungwe unatu chitulendo kuendeka thimbane na Ferroviario wa Kelimani.
3: Yewo tabwelera pina papiripira kwa tefe padolongefe ntomi ntomi njene kuti Universidad Aberta ICED ndicho chidapemberesa makamaka anyakufunza mabuko makulu makulu akukwana kuchita mazana mawiri awa anyakuchita licenciatura na mestrado. Azinji kwa iwo adabulukira pa mfendono wakupembereswa akali ya kazi. Akukwana kuchita zana na makumashanu ndiwo wakazi. Kupangiza kuti pasogolo akazi yalipo. Makurusu adachitwa na ana adapembera mba Ingenieria Informatica. Kufinyafinya tapules, ensino portugues, kufungisa kizungu, geografia. Kupenda ukali wakudambo, matematika. Makamaka, kusalakana kurengesa, awa nyamestrado, ndi wanango, adachita, makuruswa saudi publika, ungumi wa mwinchi, na anango makuruswa kakubanika pepale, ipi ndipyo pida kwanisa tu kubulukira basogolo. Kwa iwa adapembera, ndi wadasia mafala pakwecha, kuti ife tisapiziwa, kumalafunza sikupeka kuti ndiganyo taiona nkhabe ndipizinji biri kusogolo kwa ndima pinafuna tu kuti kugumira ifembo tisafuna tikhale maso so pakufuna thambarusa ino ziko tiveni fala
4: assumimos hoje o compromisso de ser verdadeiros agentes de transformação nas nossas comunidades empresas e no nosso país
3: tikuziwa kuti ndi bechi kuluka kamwe na kuti ife ninga hanya kufunza tamala kupembereswa tenepa safunika titambaruse epi sapiatu ngabe funika basi basi

nyimbo zathu zakusiyana-siyana nyakuva tikuthamangira ndzidzi yathu wakubva mphangwa na nzathu kumavuthu mphangwa za misasi mphangwa za misasi pakati pa ndimathu ino malongero achisena tikupitiriza nawo mabasa athu amachibesa nsiku yalero anyakuva ife timisi natitiki pakwecha mphangwa zathu pamachibesa nsiku yalero pachimwemo tinava nyimbo yakuimbwa na Shadrack Tanki mkazi wa kulungama nyimbo inafika kuna monsere mnativesera pamachibesa lero tikufunda kuti lero ikhali nsiku yaliri kakama.

0: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani, padodi, pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao, dota, njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu. Kuita ukirini ohwaro opanyumba tinoponera zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukore mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukore jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinosvejera dhodhi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngo zvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabao kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano resepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi Sofala kubese jehwa ndi UNICEF.
1: Chegou o novo smartphone da Tecno, o Pop 20, com 2 anos de garantia, feito para o teu dia a dia. Se estragar, nós resolvemos. Mais estilo, garantia dobrada. Vai já a qualquer loja da Tecno, compre o seu e receba um protetor de vidro grátis. Novo smartphone da Tecno, o Pop 20.

0: Chirongwa chona iwewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko nomuseswa gumi.
1: Purukirani chirongwa chava chaha nomapunda.
2: Kudiki sana kupangirana
1: pano pa Radio Mosambiki. Mustatu jwese pano pa Radio Mosambiki.
3: Vashamari, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu. Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese, kushandisa sabao dota njoushoni pamuzipedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwaro opanyumba etinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbwani. Zivani kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija momuchinja momudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare kwakachena. Tingapera kukuchola ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka mulomo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese tinodikana kukarava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamari, cheujani kuti kukarava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimu kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Ii ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jeho ndi UNICEFE.
4: Ngova jirukwana kuita gumi jumangwanani makumaviro mseso no mseso munomwe dezora zivinti seti minuchi zuva padoko no padoko lirikwenda chita masikati. Madudu azvikwani kufumira kuti akantunji tambalare vudu. Vadono wenyu varikuita varikwenda kosakura mabanda paso malungu, varikwenda kosakura mungale jo malungu, imwimwi muri tambalare vudu. Majimaidoni vanomwimba

Wapinda ngopano Romualdo Schesso kipaso kanganwa jaketika kaleko kamatike ngatite vicha. Ndokoka Marco Sibanda pachoto ndawira mzaya.

tose kumabhazi tose taizongosiyana iye akuenda whitefields inini ndichienda kumabhuku shamari yangu yaikuziya kumba kwangu inini ndaizivawo kumba kwake zvakare shamari yangu yaizviziya kuti kana iri weekend ini kumba kwangu ndinogadzira tumaredio twakafa iye aiva napo karedio kakafa shamari yangu iyi tichiwirana kudaro chakazonyanya kunetsa ndechekuti hapana aiziva mudzimai wemumwe saka ini ndaingogara nechemwoyo ndichingoti inini pane nyaya apa pane nyaya.

kumanika mbateke tamichini ni nzanga Carlos Luis Tima Tilipano zinanga ndini Luis Tayad Vasco Tilikufuna kutu mabasa atofiki ninga muna funika kudemu monsere muna tivesera Paino nsikwe basa nsikwe kufunika Imuna kumanika pambuto basa tati mabasa mbafambe mwalidi Wanangwali zinu kumpunga Nakutia masiari dae Watamangani mbulele ponu mbutu za basa Mwanyankwira masikate nidi

kukhaya basi tina mpangwa za lefu na mbuya kingi tezora zoko kuti jornada chi kumi na chitatu ya famba tinepa Benfica zwiri una Sportivo Deve Zinomwe Juventus na Nova Jerusalem disi pakabonga disi pakabonga pansipu ya Domingo Agraria disi pakabonga Batistende Agraria Bodzi Batistende disi pakabonga una Sportivo Chachombe zitatu Nyarugwe zwiri basi avesera radio tafikwa petu na mpangwa zatu Mangwana Fevada Bera anatatambiru na Fevada wa Nakala Liga Desportiva Sofala anatatambiru na Fevada wa Nampula Kweku kumkwitipo na tziki ya Mosambiki Pungwe awina pa ntsiko ya Sabudu Pafundu matantatu Ali mkalibosu Mwa msok Mwa teshu di Pungwe Ini zinanga nilinishu kari majapi Makulokotu kulia pufunzisi Salamu madidi, bye bye

0: Ujasi.
1: Tina nguva mulongo muna zo madikano tazo wa kuimba ka Norman Chikodze ponapona malene na mumbo wangano zina muntu ni muntu tiri kupina mbele temo nesa kusiana siana kwa jo mumbo pa mavira zova anon na mavira zova o shposa Shobasa, shposa, shomapranyo kuna vajizisi. Vajizisi, mangwana zima suno. Vasuma ngosaka jondevo, jokusena siyana, javani diwana na jon. Panda ujava shobasa. Kunonoka, kupekezwa kufuma javo, njavani shanda kunsha konguva. Vasuma re, ngosaka, jokunonoka kufuma kudari watuga wafirwa. Sumaje ngosaka joko kuizwa pandao chabasa rese renga zvichemon zvoba jisisi ngosaka rozova nyamasi uno cherekejwa zuva kana njiko yemuchichisi
2: hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey

0: azwa imweni ngoma vapurukire vandikana varati Mozambique nezvotana ngakamu apa tiri kudavijana nomutetembe nozwi W Love mutetembe district kabuji mugare kamu omtundo onozwi Gruja W Love mukativunja kamu ngurape gwancha kana bote mudavijana tuka vantu vanazvo vangamukoka mukati mukuita musirepete mukati kamu ashivasi musirepete zvimwene kamu kunavo kana mabuso omakore mabuso kubabatijwa anu amwene kamu mabuso okusiyana siyana
1: namba jangu jo mudavijano
0: ndisona kamari
1: ini ndinoshandisa mapote anokwana kuita matatu mashapa ndinomupasa maviri rokutanga rinoti kudari 84 23 87 0 33 rimweni 86 35 36 10 3
0: Zoti makwanja ayawari zvomananga apa kuti kusiya sure komuserepete ijwari paguruja akwanjika mukuoneka muserepete
1: kaguruja kuno nada kaguruja kuno kashomani kuda kuwana muserepete kashomani maningi kuda kuwana mazuva kunoita muserepete kashomani maningi
0: kaguruja kuna vatetembi vakawanda
1: vatetembi vashomanani kuno umwe anozilengalenga mazvaro uno ndiambiri janchayanzi kumuona parasa kutambira tambira umasega dimu utakataka kukona
0: lenga lenga mister lenga lenga
1: lenga lenga sisi
0: ndino mzia imu jarha umwe ndino mzia mtetembe lenga lenga
1: imu mzia ne
0: wakamba kuza panu paraji Msambiki
1: ndizona ndizona lenga lenga sana kumbela ndiwa nono mzia mamuni maburuja mwoni
0: oho waro ito suka mu zotunda kuziva mukati mushirongwa chwari ichimu kama mushirongwa chino zivisa mabasa vatatembe vo ino nyika Mosambiki kazinche kwa shoka mu muno msofala menengera no manika kwapi mangange emsoro provincial josofala menengera kama no manika double love pangoma jese zvino mukoneka ngoma jino kona kuita mungana
1: pamukuwa uno ngondala zvipinga nezvandananga zvokutama fundo ngoma dzangu waruno dzinokwana kuita murungu muna dzandakwanisa kukwira kunasivisa so zviri kuchoda kuti zvinasirirwe mavhidhiyo
0: mananga kuti apa zvino mukutsvaka kamu zvibesero mukati kamu kuna jirire kana kuvhisa kuvhidhiyo uzoti vhidhiyo iwari ndati vhidhiyo iwari munoitira kwapi Gruja pano papera shimoyo
1: ngoma izvi
0: W Love ndaivunjisa kuti apa mainanga kuti muna ngoma jine kuna kuita mulongo muna zvino chidesiso chenu chokuitisa kamu vhidhiyo vhidhiyo chakona ijwari makujitira kwapi pano pabeira shimoyo Gruja
1: ya vhidhiyo ndaivirangada kujita pasidadiombera uzati ini ndirikuona ndiri munhu ndiri mubahwa womunhu muprovinsi ya Sofala nokunyatsi ndiri mubishicho kabuji ndo ndaida kuti ko ndiona yeyo ndeibudira ndiri muprovinsi yangu ndairangarira kuya kuitira pabeira
0: nanga kuti muri kuzvifambisa
1: apa ndisati ndakatanga kuzvigadzirira sokii ndakamboita contact na DJ Shiku wotendera kuti hande zvingakwanisika kuita so apa ndakaima kundavayo mare idzo ndizvo ndizvondatanasirira kuti tione kutanga nobasa
0: tsvakadi kusiya suri ngoma dzenyu ijwari kamo pano paradio Mozambique tikachiona zvekwapi
1: ngoma dzangu vanodzida vangine mupazhinao kana kuti muinterneti vaende konyora Wlove Chinoza ndao vanokwanisa kudzibhazhare kwariteri aplikativo inokwanisa kubvisa ngoma muinterneti
0: muinterneti kamu tinodziwana ngoma mulongo muna nongoma iwarika
1: jirimo
0: niondoyo kamu
1: imwe ayo imwe ndakadida imwe ndetishano soki andikuiverenga ndikaimba hangu pala kusimba ndava ibuya kuti ndakaimba dia kana kula kuhospitari chomunhu makanjenyu
0: zvakadi
1: vanoida kuizwa irimo iri mukatimo ndakokwana kuita ichishano
0: waro kamuto hurira zvekamusure padoko mainanga kuti ngoma iwarika kamu yekugumisira inobhuya kamu ngondava jo mphete zvadari kwazvo kunanga kuti ngoma iware maimbaro zviro zviri kuoneka kagurujayo makazvionera kwati
1: tizinji nozviona ndazviona mukurarama mumavhidhiyo muchigarisano
0: zvakadiao
1: munovizira kuti zviro zvokuona kuda kumubvunza mweni diretamente zvinorema ta ndakaenda kuona kuti kuita kuzvimba zvinoreruka kuti umweni ngongoma angakwanisa kupangirwavo
0: zoti vantu kamo vaka ashira kudini ngoma iwari mphete kumutundo yokagurucha ndati kagruja vakashira kudini mumba uware
1: mumba una verdade vandu vazinji vakuda kalira nafunga kuti dziango dia vandu varikuguma vamwene varikukumbira vamwene vakuonanga patinokwanisa kudini vamwene vakufona muzi kawadakalira mu vandu vazinji ngokuti vazinji vanodakalira wapakuulija paseremoni iji jakafanana na ndio mchado zvikora zvikuruwani zvokunipekeja simba kuti wanendeenderera mberi no basa rokuimba
0: zvodaka zvisuka mutiri kuoneka mukati muchirongo chedu kamu chinozi mutetembe umwe kwapiti kudavijana apa na mutetembe nazo W9 kufira mtundu gruja distrito kabuchi muno msafala nofuni jedu chopano paraji msambiki driku mangange kamu mpurukire wangu usiku nyamasi sofala menengera no manika no shando shatu sukamu zvino takumupa zvemweni ngoma takuyazve kamu tichitavijana nomutotembe otakoka vanozwi W9 mumbozve mukati.